0: latia vaku tunga suromi iti tosu ni e te hei. Kulla muna rara me te dusi te ma te ha tama koutu e vunga si ma mea na warua. Ta bani udla ko rua ma kulliku. Te ma nara nera me a vuna kingu de rianga apesukta oroktu si vudda pa udlutu ina me tushasa oroktu. Au yaku nukangan nam na kakatama amaru taku a kadunani ngatu I tamong oki utaktu mu nukanga yaktuk tu gara uva mamata ilangi tabani ume atu ame pekata uva tuti Adventure Canada ku na kakta yu taku a au lakti te kataktu I ume atu aku amaru inuni ikana yakti kapatu ti ilini yakti tini atu ni oki utaktu misano mana isu luta ikana ya kata usuma lapu tabani inuni kigaktu iluni 2011 mini ilini yakti te kataku taku a nukanga yakti usuma yuni kanitu tamanga inu isu kaktu ni oki utaktu mi agani uroktu kakati karosu mamma isabeo katukami kanu tamanna inui ukausinga pimmari uti imanga ammadu nadunegilduni taakkununga nukkanga yaktusima yunu kanu inuttitu ukaddagianga taanna kingulligianga apissukta otiddugu naali kinnira ollavu
1: Inu ge gala mata nuna lingi lokaiyo kina lima tunga suti tauman isipalia yu ticket start ita kina lima ila teka ni polagati taku avagulu ticket start ita yugun amosi katatuin pitju siasia sana sima yo ala unimi mata anu wagala nesu lukulita ya Alexi Nasa Pualog ilu siuti tamakuni ngagala ajigi ngituni pita tu tau kata tu makaya lo yu yu boleh salumi unun aswila umiak dua moni la kaya ku jesu mami gata nere yakta ku jilu ta ki atilu sisi ma kata mi gata kau yu mayak ta pali amiga mata utau vani amalu si bisi kunita vani kana yakta dilunga salumi ute kaluna uyakala magilunga Number one fan gear the way Simaga Gila Titrabio Katayama Valone, Okalavio Katalog Simaga Matava Nemunon, Covia Sututing, to source out Daminone, Tema Tunga Gila Katta Simaga Kitava Nemute, take a Kauyama Yata Revaleyaka, Kayakulugilo and Malutain, and all out Tigi Sunga, Kayakulugo. Alla ulutak titaw yu yunga uvanga taku yare utanga non nuleanga non ulutak titaw maritunga nama ulutak titaw mari yu yunga amma aku kitome kulo taw fane katiga taw makulo no ulutak titaw lo sema yugo aswila o mer jo mon riyatu riyatu ngateila ne khatigi lo tavo kulan o amort lo ne riyatu lo sema yugo ne rolo yatu ta Neri lau tu ta tema amosi kakataka nele yu meyue takwa nungu tau ningitun pidyo sea kata talagavu ila le kuyali yu matale ila takwa pula gati kuli tau ya tatu kamaritune ala se poalo neri wakata tute ila le tunga su titau yu gata tau vanga lau tu ta tema ekalu nuli yu vugu August 3 ngufa leila tilogo ekalu nuli gata sila luto Jual mesti kilo sebagai sila lebih jual lagi yang malila. Kau betul nak lepas mayo. Ikhlas untuk data. Ukhasi mama ketunga le pilih nasi ungu katela. Biar sahaja nasi ungu kata umir dua me. Pilih asawa jigi pangin mata. Ukhasi mama ketunga pilih ni kena langa angin asara ya karama. Opinaran anu ane awas rasa nuta tata ulu yang nama mami atau ame awas abis awal awal lune tema angul lune aswila awla kaneli yugi vugu tamane kalune aku sasa malau tuta panatu le atikulu tata panatu mo katawi yuyunga ame atau aku makwat panatu le katawi sewa katasa magalawatunga sikumu Amalo, sevolamena ke sikumo valeyo tapanga una katarsemangena ta sikokalo aninga no mana tapanga tekulo laota alle aneta o te mata panna semayo germany kololote kanwele taune atone takole polarati na royo palwe na masaha twen take an EU new vessaline la ilange amisolo ayongitwe kanga twena take nga take ngato pingwa bingan no hamala ko pingwa bingan no panna se major drakuloluti abakata yum mateko kisoko matak matata khatako amale ikalwit agurse magala tuti te man fet takulu takugo amalo anana ga kullame kitimaritto atata galo yakasong mem atata ga enyo ele kusingeni takuna titi ya resa unika resa atata ga tema takutiti takho khamutikalla kolone tekungo yesimanna game amma

0: taanari tusaaniallermi yavut Zacharias Kunuk atiliure qattarilersimajoq 1985 mit pigiarluni pitsute qarilersimajoq inuit nunaqaqqaarsimajut qanut ukiortartormit inungmangaat tamannaru atiliurineq pileriariinnalerluniuk CBC kunningaartoq Debbie Uyukuruk oqaqataqqarunnersilermat tungasuktillavu
1: a persoromalaraqke angertuinnuraravi a taqqiyausioqattarneriyavi miksaani sivullerpaami kinaumangaarpi oqausariyunnarpi
2: saqqa kunuyuma yinnutayuma
1: ai akone taqqiyausioqaq simaq taqqiyausioqattarsimalaravi kisumi pidjutaqarluti tamatuminga pigiarutaqarumalilaorsimavi
2: ilinneriyalaarsimagama qallunaalluk uqallagunnami tiarlunga 1966 9 raalulerluga qavilaarsimagama nunamiutaatilluta sinigasunnaaluleraangat unikkaartuarbiu gulaoqattaat suallumakuniga atanaarjuaat ilimagasujukjuaat makuaarujuit Sjóðan þarriða góðilinu dæma sínilega nörsinni í mannáru ársumagötta unnur kannik dragan út í kannakullu og annan unnika dæma sínilega ára í mannáru ársumagötta. Það mannáru ílurinn varsunga, ílinnáru ársunga kallun attitút. Þarriða líktakal ársumagötta. Blue building when I told you two young men and done it. Tariah, big moment, big community, community. Oh, you can it have the back to a little at work to ask it to the Macaul and where you push it to Macaul and your car and then other. Nukaksenaru takaya ne atu ko khalla ka taksi mai tu tu kisang nnam so kham ko ko je ne takaya xemi ta bi ma ne atu na wanga wa ne atu imen ne lert kai wa da sam lu kano isrin nam manga ta ma kune oni ka tu me adis ne ke da sam ma ta ma ko takaya xemi oni ka tu ngon nam mata Isi malasimang itagayaran at kawi malasimang itu adile roti nipilagi nakatok si mayum makwatao duktabo kawi mang itiyakot iku tao bunga tagayasan pianikangan tao bunga sa kanyang miksaan tao ba awal lalak sa tiglulungo laksan dito iman may gulaw mat tabbali kawi lunga 1900 palersuma tarriaqattaruma yualullunga akeqarsuni tuatti paissimi tarriaqernaarlun soqsoqsevt sanenma asoqattartu alulerlutalu tarriaqiarummamun ugulunne tarriaqerangata maana aimmayukkut taatautukattakasuksutaqattaria Nakana lang matata, tayo na tayo nga lang. Tayo na nalaw kati yung balawag ko. At tayo yung ikaw ka marikso ni takaya asok to putok ko. Kikiya puto ako. Tako lang sa magandang tayo na kati kati na ako. Tayo man na. Ayaw alawak to takaya to tayo ko ilawan na tuta na ako ang mata. Tayo man takaya to tayo sa talo. Ajiing itu ni unikat tu ni soal tu, tapi ni tahu tu cari lah masa emma. Aji leh orang ni dia bersuk tu orang ama ilmu yang kat terus semua senang wat kat terus amu tak gaya gaya macam tu. Kini leh kat terus amu macam ni ngan lakukan hati ni aji leh waktu ni. Ni waktu lepas mengikam angin klikkan nama tapi kalau yang kalau langsung kalau tak kaya saya cuma dia usul Super 8, majal galuan waktu itu orang ada video sakit waktu itu ujar lelaki nak lawak aku tu kisah lelaki nak semua tu kena tu mati aku aje leh aku tak kau nak tu awal aje ni. Time and time tu saya 1981 senang waktu tiada orang semua tu. Agalone unung akadla kaluna nulangan mantra mu seneng ngatak ne roti ki khatte dekak kau mayu mana tahu seneng ngatak tuar unno lima ulakut piane kagal kubu kuno ajaksi waksunu teman kini khatte jelas megatte. Saya mukul bakun itu nasi pelak orang tak undang kena, tiga umat di luar semang negatif. Tapi tiga kuya orang nusuh kan, tahun ngalor semang semang. Kita tahu mabe apa yang aji lewat kita, mabe aji lewat kita. Atok tiang semang yang ada semang gallery owner. Tapi kalau semang wajah lebih kata tetin, tahu ngah. Besok ada yang kud kan itu muka orang black camera shop ni ada kata mud dia waktu tak tua lepas masih lang ni tak sup ni waktu ni lukat pad ni pilih orang yang akan agak kena rasa ni tu beri dia tak kata kata mud aku tak kena TV tahu ngaco TV tahu semua 26 inch floor TV there, kau mungkin jatuh. Amma tahu tu kat tengah ke ajilah tak VCR tasung aru, tapi cuma TV kalau semangnya matamane ikhlas ni. TV agak tu, aneh jilat tu tu, aneh rajin tu matak tak kuning. Karena ya kat kalau semang dia kadu nama ada wamil tak ni. Takkan nak hadir kalau tak semua ni pilih orang roti vaksin ni nak siapa roti vaksin ni kita kekang aja. Orang TV ikut tahu tu nak vaksin ke? Iman nak hadir lah semua mereka. Makun ni kita terawih tak kalau ni kau tu. Ujar ni lah semua yang tak gaya dekang. Ia tak kena ni lah semua. Ramai tak semua ni. Ubi banyak kalau ni. Tak kerja sekarang, sokong sih, tapi kuat sila mungkin kuat tu. Ia lah mereka jatuh. Ia lah ni, tahu tu kan? Amma ialah ni ku, untuk tuan ada tu dia kuat, sokong sih, ikut kuat, ialah tak kerja kat dia. Jaga ku, ialah semanya mata semanya, tapi dia sibuk nak sibuk, tahan. Tahu tak tentang mana nak tikut? Kalau kita nak keluar sebagai daya kong, tahu tu yang najis apa sebut lu? Taman sihunik sahaja nak tahu tabba. Taman tahu tu kau yang lawas mana aku? Isu mana cuma lu? Tabba dikeh, ubah unik kartu abu. Daya kong nak tahu siapa dia nak tikut? Tabba sangat yang awal yang mayo. Taman nak ayam. Ia kau sebut. sakuti semua jemu yang nak bawa. Tapi nak isma juga luna kama tiak tuh semua yang nama kali malunga kita tuh nak nak keluar temen aku tuh nak pat uang tahu tapi ayah orang nak meyo. Tapi mana tak kaya si orang nak pat uang tahu tak kaya si orang nak meyo. Tapi isma kalau yang kat tuh si meyo.
1: Wah, isu mesti aku lu yak tuar untuk pe.
2: Tu kata semua tak kaya tak sangat kan. So untuk tempat ini juga ni makin banyak orang datang tahun masih kumah tuar lu tipping gua kata seperti. Aji leh aku minat tak tuar mesti aji leh aku kata rasa macam. Kalau orang macam tu tu tidak kaya. Iman ni lah tu kelas. Cukup tu ingat sebut. Tapi benda tu yang lawas macam kisah. Iman ni agak lawas. Iman ni lawas macam. Aji ni aku tengok ada color lawas macam lawas. Aji ni aku tak kenal kau black and white. When now ya something. So kan iman ni ada tahu lawas macam mana. Aji ni aku nak main. Aji ni aku ni mesti mana itu kat itu tu. Atau kita kenal tu, kalau semasa aku tu, black and white ni nampi, aji ni aku kata pun, ayah shooting mana, cuma buat color balance. Sekarang ni waktu kerjulu, nubu yang waktu kerjulu, undang waktu, tak kuasa nubu Malaysia, kau macam tema, sulap tami. Aji orang ni ilin ni apa pun, tak kuasa mereka sudah hakik. Kalau kau nak sih kalau sih, tapi mana sih orang semua.
1: Wah, tapi semua ni tak kaya sih orang supaya dengar tulis tu. Kalau le piye orang semua ni ikhaya tu kau tu tulis kikun ni.
2: Tuhan ikhlas ni. Tama ku ada di sana orang pelajar sih piye orang bilas semua kik. Inuksuk projek tabunga tiket mata kenayatik sen kenoktuin untuk kata lah semoga lah sura piyamnya orang sungai sokan nang mena uan kalau nasuk perlihatan nak tuk sokan dan ikhuri kiri lapan aku irama TV dah seta ikam magama 1975 mungkin lagi pun negatif atau juga ikhlas mempunyai mengikuti arah TV ini. Ubu makuk tu juga punya mengeluarkan terjauh. Amma negatif masih ada juga 1978 mana negatif. Sebab punya mahu ada lutan kerjaan sebab salah lutan iman nolun. Tak boleh kisah ni. TV tikil lah senang tamang ikhlasin mo 1983. Ti ilati ko TV kak pagi lak kaming yatin lita 1983 na kama yung tikit to ayong man signo tato ayong at tagayatak sa taro hakik to ayong kama sarwa tayo man nakatang Tama ko ako iwan lang ay asugin. Tama kaya katak tuwa lulu talo. Ah, tama kaya siya ako makatak tuwa lulu nga. Tama yung bigyan lang si mayunga. Tama yung IBC kun ikanay ati yung si mayunga. Tama yung 1980s. Pa-apak. Tama yung mga kawin maragami nga. Adiyo ako na sa katak tuwa. Ikanai arti tak gelar si Malaysia 1984 untuk lu 83 ni, ke Oktober Malaysia 84 ikanai arti datang langsung. Kita mengaku ilmu arti sebenarnya nasdaq mana ilmu arti mana kau yang Malaysia kalau waktu nasdaq mana ajilnya orang neng, macam mana kau mana ni. Ini aku tak nipi mikir, Kami gawat ba ni Lianing

0: että takkiu langa juukin mingi ni ne on ne mari halale min tan April takka ni upeng so langa ju March 31 ni suli go mak to so langa long mi mata nang hati gi uti ka ma madu ni tango de kilu gu pinyak ni sukkeli sima sul langa mata ni war ni hak ne war ni hak ni Lebih lebih tinggi tu, kan? Nampak situ, ati lihat nasi, lekulah ati, nak kulah tu.
1: Hai, mana tak sudi hari langit nama kita kena lebih maki. Nak kau mian makan alok, uhalok tu nasi kena lebih langkend.
0: Asyik tu, nak kau mian tanya dia macam apa.

0: Sai sila tu sai xementa ma kan nang mit man li tam na unikat liwe qama yani andre tautuk tu sa ne aptigu
1: takba andre tautu gama tamani li luliga kun me unit ta manga pero se gama ta ya wa kama nuli ayume ta vani go ne ula se mayunga ta ikane inuksiwi kanin tatcha kulwan tumitchaane ibunegaqlugme ibunegaqlugme atilekiqtakuluk taipchumani nu yubineuyunga kingullermin unataqduartillugit 1943 ngutillugu unataqduartunike kwaqanoraa yimalerubat uqaluuti qanngittusunaqanngittut tamakkunangaa yuksaayoqneuwertinillu ikseraqdualu tamajjaqabdunaatu walormata pukertaliillu suqamma inu daga mau da ini aku lulang ni nama, nu daga dah aku lulang aku lagi bang itu saya mata. Tapi mata aku si budik kau ngajak kakak, dah awan inu naik nak mepada aku mata kau ngaduk tang. Tapi ba, aku lagi wadli aku lulang aku lagi daga mak, dah aku ada cia aku lukat, anak cia aku lukat lu naik tuwi, kajumik, ada cia kalau mak, tau tumik. Anak-anak jahat semua. Tak kau lu angkat kaki lau tak ke jimi ku maksiu diksak, ama tuis aku maksiu diksak. Tak kau angkat kamera lau tak ke angkat serpangun nak semua tak kau nan ilaluk tamnet angkat serpangun nak ama. Tapi mahu dari wadah nak ama tawan ini nuna mengin naruk sudah. Tak kau nang anak-anak jahat lu menyundul lu atar jahat lu menyundul. Anak-anak cakap dua dia anak-anak ini suka maksud saya mengaluk saya mengat. Tama lu evil, tama koruk evil out. Naja kita suka maksud saya mengat perok sakit kita aku. Tapi ni nuna mungkin nak maksud. Tapi buat awal lagi cakap dia dia nak tunggu dia awal ni kau sudah upili gak cuma up doktor si dulu awal sakit tak tua lu gak Anu kapia nak dua orang yang mana runang itu, aku dah sak dua orang berkata, ikut sak aku dah sak ni kusah aku dong nampai aku dah selak mika mak, aku kau jawab semua, isom miku kia nong maksud aku waktu kau mian aku kia kau mak pada dia menari jawab semua, dia menari kalau aku petuk saya aku semua, kalau kat tak dua orang mata, aku dah sak dua orang berkata upluk tu singman. Tak buat ni ikut sangan ni awal sak belok tu benar ni tanah kula kuk sin nak sone kuk tu benar kalau kami ikir nak masuk dekai kuk nak mak tak buat ni awal sak kuk tu awal belok tu alu kuyau kama awal belok alu pasunga sujuah dongi mna ikting nak sone tak buat ni amuna suk tak alu aku tamau ngai mna amuk lekta benar kalau galu aga Tahun sejua uyak pakar waktu tu takkan orang nusuk tinggi lepak tu. Tak wanita mana eliuk sok tinggi tu tak bayar dah loko tu. Atar cewa nak urugal tuan, anak cewa urugal udak tu. Udak tu dekayu, udak agak nak ikaruk tuan lah tu dekayu. Tak buat sok kaji kiri tu amik teman nak tinggi jauh kau tinggi dulu. Ipio takulu, akak tuk sakulu. Tahan na lukula, nukutuk tiktablu ni. Tahan na amu yao takpu, ikkallu alu, iso kaalu. Iso kaalu naksu ni. Suna upa iso kubigidyo miyakpang niyak naksu, inna kuklu nga, nagping na upiligakso. Tahan na, tagbu nga kay, kusimak lagtum, uluwa nga aktok ti takulu ginna ako, igluwa ni, uluwa nga naksu ni. Nadak tungit ya macam usang itu macam tu lah tu kesawa. Tak betul mana awal dah jadak tak lah orang semua. Tak pan ini nuna make up pakap tak. Tak bet awal dah jadak perdaya semua tamak kau ini itu udah berdaya ya ka. Kau je malah tak suka. Cuma tak kau kakak udah. Anak-anak bininga durai na anggula aku. Ucuk jumta ya walau tu. Amma taina ata tabininga nakju tabbakiana ni ukin rapta asyagulak akagut tuksan nomor situ tak bawa tak jatuh alu galak mata pisu alu turut taman na nunai nak tak pika pangarik tu ya ungasik tu alu nama ona aw ya me tak pika netu kau isidjo megi bunga tuk tuk pak turut taman na anna lo anna netjau lu apun nak meleop pak turut taman na saun neop pak tu aku lo atar ku ketamak me tak bawa blutik. Kina mikia kina takala onor manga daula yittiang ittunga atia tammagni aqtaga nadunang itto aagu attiang onna suibluo tae chuminga ataataga piqataqartu yarpaltuni pisoraiyakparto pisoraiyakpammata taaratsiaqulualu taanna tamaa hanittuma peruyartaaga tuktorneuti taaga tukku tuqaima inu jutik satu mata ukiopan, kima kudik satu mata. Ida ukiopan atang na jutik sama nak cekak tu mu. Mau dek palak jutik tu dah mana sama orang tak rumah kudu kami. Tak pikane uki ya kudu kudu meyut. Uki nasuki lagi bunga tak pikane kangadik tu yang itu tak. Aw yang ane uki aksang ane. Tapi cuma ni makan nasuki blue. Nan nulak suni dah mata tega, nan uktahang nan

0: Yung may. Tapi uki aku kan malah tu ada juga. Tapi cuma ngah simeo ni binak mik. Tak ku ati git. Angai yang antik. Berkata kau. Kan malah tu tak bunga. Sunau berkata tak bunga tiki tu nak tu tiki mak aku yang itu tu ni ugar titu kaga ugalang mata. Kan malah tu ugalang mata. Terikan yang aku semai orang tamat kuna. Sunah begitu juga aku mengutuk waktu alun nak mata. Kebuan yang majuar itu waktu hari tak bunga kau yang mangit tak. Tak kuat kang malak tu. Niu biak juga lah suri kau kan mak. Sunah tak aku suri biak lah tamen. Tak pikane mangalik tu yang ni nasuki mangit tu ngak. Tak buat kake walak itu tu. Ni walak itu tu. Ada ada cakulu kelu. Ada kukalu, kerajaan ini terlalu luar terlalu luar. Tapi tak ku, anak-anak itu ibu dulu tahunan ini, tak pergi kami anak-anak ibu dulu tak punya anak-anak ini terlalu luar. Tapi cuma ni orang suka mengikuti bahawa tak buat kang madlak dulu ada juga kang muksak tu nasi. Tapi ku ibu dulu anak-anak itu tamang orang iklim ayak suri iklim. Tiga sena suk paksurik tak bakulungun harap bakulunga lah paksurik tak bunga tiga nak angkut aggatik matu istalo suna tak pangestune tap cuminga bukda jagakulun agdurik tiga sena suk tuik dalulah paksurik kau maju muri kuma panak mukpita dukia kau maju yaktu ino kudianu kuma yuksa waktu. Aku dah mandi untuk studi unuk sah tolu yuksa juga lah ubluk itu kulu. Tapi bah untuk tak pikang aduk ya aku tak buat minyak studi sedikit tu punya juga lah. Tak pikang untuk jangan suwiak untuk jangan itu nak madik untuk jangan itu nak madik pikakat dah rumah pangalik tu ya. Tamane seni tak yuksa tungan. Tak banyak reuna singin nak tahu berarti unuk tidur tak sedih tu. Tak pikul negar laku anak tak baru. Ata tak cikin lah. Tiki sari tu waktu tu ceria juga di sunaba. Tik dulu gak tu mengutuk waktu alun nama tak. Anak kakak tu.
1: Tamat sabi sah tu bud. Tik dulu gak jeng mewtau yok. Andre tau tu unikat lugu. Oyen nami.

ilaila tutet saxone leman tamne likas nemiotolog samayo lui pilakap sikunikat ligutsane.